Tukava kuimba kule chita nchesa usho Jean Feliciano Bulkira Monzinda watete mprovinsi na zine botsi Iwe iwe wa nya nya kufangu gona. Na ipo timize pano tibwede sinkati mwinu studia Radio Mozambique makamaka makanyato dolenge fensi kuyalero kaela mwanaga kuimba kwa nyakwenda Eduardo Karimo.

kukala uku kudzumuka ndi chinthu chibodzi chakufunikira. Ati baba ini ndapiva, mama ini ndapiva, ndinati ndikwanisi kusiya uvuruvuru, ndinati ndikwanisi kusiya makamaka maganizo awa kuipa. Anakumanika na ini kuti ndikwanisi kubvesera pyonseni kudalunga imwe baba, kuimba makamaka kwa Eduardo Karimo.

0: na mai wakonga usimewa che usitia chetai. Tengi tikale na tikumbatire anatu. Anapia mwana ngona sakula mwadidi ya sakula na nzeru za didi angakana miwacha angakana piwachi. Tisataile tai wanga kuti mwana wangunungunu wakonga kuti nengkinzi ya nungkabi nayo tai. Mbakana mundu wakonga kuti mundu wanyapena. Tisakale na zonzeru zezo tai. Podi so mai podi tabuka pia chetani asa jitapia msene para anacha kalina iye ne nkuku asa konsigiri kumbatira anache nkwantu agora mtu anachimwana kumbatira mwanache
1: tisaona kuti kauri pinachitika ndi kuti mamenesh pinachitika ndi kuti munangu ache kucherenga pinakwata kuti anapiana nangu akwanisi kutawira kachirabasa ningene apo pambuto ya nyakubala ninga kona kwano pikafunika ninji makamaka tuenda kuti anyakutonga peno ale anatsogolera peno anafuya na piana akwanisi makamaka kuchita panzero za kuleka nsambo ninganoyo
2: yeah, kulongera kuti pinachitisa makamaka ngulonga kuti wa mwananga fanele ndi nsidati nangu ndiligale ninganchanga tepa funabweza kuti mwana wako murumbala iuna kunyeleza kuti mwana safune ndinsidadi ne pinamperekewe ndokumwananga maji pinafuna chitika nditepa iftingati tipereke na piana tu akali makayaya kunendao tingi sembre tipange anakwata mwana ule kuti mwana angosho idadi na iye njakufunza anango sakwatiwa na segunda klasi anango sakwatiwa na tresera tikolongao seji seti anush yutengu mvunzi kuti mwana oitenga nikafunze pata basa pa nyumba mwana poli pata ningapire pinakwanise pata akora nangu sasa itapiora ito angakwana na piana nangu mabwana na omuna na piana anatipayana na machiro kunja kungacha tenga chitipindu kutisipia idadi pia utai kwenda kagulisa maburu timiza nenda kagulisa makala timiza nenda kagulisa mafirizi kodi mwanano anakaladi na tempo kwenda kadenu mba mtoma kumuleri anakuwa kana tempo kuziwa kutika mapi na kuna jiteni pano pa nyumba mbiji ndao sikukonde sana piana kuti ende nsidadi akapati basa tai sikukonde sana piana kuti ati yawa kundi kwakwata tai podi kwakwata maji tenki tidziwe kuti mpina chitene para mwanango kubala ine tenge chitembo para mwana dapidilini kunja para munu sidadi afunze
1: and trikolonga tangwe ya udidi wa ana ngono peno ku slakana ana piana ndi udidi kuli anthu msene ndi ntsolo ntangu makauno pakati pa makani athu anewa akulonga thangwi ya nsiku ishi ya ana ngono makamaka pa ntemo wa matana mawiri makumanai na pishano usakondesa makamaka kuti anapiana akhale makamaka ali kupaswa munangu ache angaenda kapata basa mbapaswa munangu ache kumulipa ne kulipa kobiri kuna mwana uli pantemu penepi sakondeswa salongwa kuti safunika kukwata mwana mbamulemedza ninga mwanako mbakhala na udidi ninga uli mwanako mashi kuli anthu anango asapambula tisapiona mamidzi pakudya pene ne iye ninga mwana munangu achakwatwa buka kudzona pena buka kunthemba asakwatwa sapaswa mbali achene ukakhale uko awa mbadya munangu achipameza pinepi pisakhondeswa makamaka pa ntemo apo ima musadziwa kuti munthu angaphonyesa munangu ache ntemo unoyo mbavuya na piana mbapasa basa kavulagaka asakwanisa kufungirwa nkaidi papyaka piri mpaka pisere peno didoje oito anos mbali nkaidi musabidziwa pe
0: tisabidziwa
1: na ipyo apo imwe ninga nyakubala mpisa musakhalefe musaonambo ana piana na nyatwa ningene
0: ana piana alipo pisa munakhalefe ana piana alipo asavuiwa asagulisa pinthu pekwanga kuti si dadi autai safunika kuti azimai mungafuna pa ndipe pidalongeno mungafuna pa samtomela ngana pemero munthu ache una forma na viverie o pemenu muende ka peshkiza pemero mwana ngakwatiwa iwo unga pasa munthu mwana kutenge uende kwekulu kayo ka peshkiza mavizinyo ale ndi anafuna kupanga informasyon yansena kuti mwana kutepa savivire tepa. Iwo ungaona maunungana nawo. Unenda kansumira munthuyo. Na mpoti pagari sidinyero.

Basi fesera radio tingafuka pano ndiye tafika kumapetu nao ndi matu mlungira nchisena nsiku ya laro. Nda subenza na nzanga kumijini Jasmil Tinernestu ini tinanga ndina Antoni Domingo shtinati tisaona ninsiku sinamazina ntungaika ngapifuna. Taenda sala nimba mpurtana mabasa nangu napenda na pano panyumba mpepo ya radio Msambik. Makamaka pano panzinda wa Kelimani. Lero ninga nsiku ya Domingo machibese a didi.

wamezebia anangwa kutikanisa na kulibia anangwa kukungula maradwa veseribia anangwa kupendeza mabanda usambibia.